Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.

Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah ini.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Game.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.
2: Masih bareng Jihan di suasana kemerdekaan. Masih dengan banyak banget orang-orang yang foto-foto dari tadi. Setidaknya di ini ya, di kantorku kayak gitu. Apakah di kantor kalian juga? Karena jujur kalau misalnya aku ngelihat story di teman-temanku, ada yang pakai batik, terus juga ada yang pakai kebaya gitu kan. Kalau misalnya kalian upacaranya pakai apa teman-teman Pro2? Kasih tahu aku dong. Anyways, ngomongin mengenai 17 Agustus kan, dari tadi kita juga ngomongin mengenai lomba-lomba gitu kan. Entah itu di tempat kalian masih ada untuk mengadakan perlombaan gitu enggak ya Karang Tarunanya. Cuman kalau misalnya dibilang kangen, jujur kangen. Karena gak cuman lomba makan kerupuk, lomba lari karung gitu kan. Itu tuh kayaknya hal-hal yang kalau misalnya 17 Agustus pasti ada gak sih dulu-dulu. Cuman suasana kemeriahan 17 Agustus juga ternyata dirasain kalau misalnya kita ngomongin mengenai lomba balap karung dan lain-lain gitu ya, perlombaan 17 Agustus pokoknya itu juga dilaksanain di Kodam 13 Perdeka teman-teman ternyata. Bahkan sejak tanggal 15 Agustus kemarin udah digelar berbagai perlombaan untuk nyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang serunya lombanya bukan cuman buat orang dewasa doang, prajurit dan keluarganya juga ikut meramaikan, mulai dari anak-anak sampai remaja. Jadi satu keluarga gitu ya, keluarga dari anggota-anggota yang ada di Kodam 13 Merdeka. Ada lomba tarik tambang juga, terus juga ada kepiting air untuk kategori putra, terus juga ada estafet bola pingpong, bakiak, sampai masukin paku ke dalam botol untuk kategori putri itu. Dan banyak banget yang keseruan lainnya yang dilaksanakan di Kodam 13 Merdeka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kira-kira apakah di lingkungan rumah kalian atau di lingkungan kantor kalian juga merayakan? Kalau iya, kasih tahu aku biar kita sama-sama seru-seruan vibes-nya. Jadi 17-an berasa gitu ya, bukan cuman merayakan hari kemerdekaan tapi juga merayakan kebersamaan sama orang-orang yang kita sayangin. Iya gak sih teman-teman?

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Hey,
4: how's
3: it going?
5: Hey, beautiful.
4: Oh, so
5: I apologize to together and all I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
7: teman-teman kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Purdue.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Eka. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM Manado.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado. Selamat siang semua teman Pro2. Merdeka. Merdeka juga buat kalian semua yang sedang menikmati segala sesuatu di sepanjang siang hari ini. Semoga semuanya makin bersemangat ya teman Pro2, karena pastinya di hari ini kita juga bakal nemenin kalian semua dengan yang spesial-spesial. Kita bakalan ngasih semua insight, terus udah gitu juga ngasih semangat tentunya buat teman Pro2 yang kayaknya di jam segini juga sedang membara banget, apalagi selepas upacara tuh bisa dibilang wah gila Manado panas banget ya teman Pro2. Tapi yang paling pasti kita bakal seru-seruan sampai jam 3 sore nanti. Dan sekarang kita bakal langsung kasih kesempatan ke semua teman Pro2 untuk request lagu-lagu yang kamu suka, biar kamu juga makin bersemangat. Terlebih khusus buat yang pengen request lagu-lagu spesial kemerdekaan Republik Indonesia, yuk jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga, karena Arya bakal nemenin teman Pro2 bacain request kalian semua sampai jam 12 nanti. So don't go anywhere, cause I will be right back. Dan spesial kita puterin semua lagu-lagu requestan teman Pro2 di Pro2 Hitlist spesial kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Shout out buat kamu yang udah request lagu ini. Tadi ada Vincent yang kata lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Tondano. Gila, Tondano kira-kira secara apa setelah juga semua aparatur sipil negara, juga TNI Polri yang menyelesaikan upacara ya teman Pro 2, atau bahkan semua kantor-kantor, instansi-instansi, korporat-korporat yang melakukan upacara juga di kantor masing-masing. Tetap semangat aja, karena ini udah mau OTW jam 11 siang. Yang paling pasti katanya Vincent mau ngucapin selamat hari ulang tahun ke-81 for kemerdekaan Republik Indonesia. Sambil ngasih wish juga nih teman berdua, semoga katanya Indonesia semakin maju, semakin aman, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Terlebih khusus untuk orang P, Bapak Ibu yang duduk di jajaran pemerintahan, semoga pembangunan juga terus dirasakan sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok juga, sampai di Sulawesi Utara. Amin. Merdeka. Mau request tadi yang udah kita singgolong bareng ya, ada Niji dengan Rahasia Hati. Kayaknya semangatnya juga sampai ke kita-kita nih teman berdua, semua kru yang ada di studio Yo Pro 2. Karena kayak semuanya tuh bisa singlong sama lagu ini gitu teman Pro 2. At least kamu juga masih boleh request ya teman Pro 2. Bakal ada tungguin sampai jam 12 siang nanti. Kita seru-seruan di Pro 2 Hitlist dan bacain requestan berikutnya juga. Thank you buat Reza yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM. Oh, masih dari Tondano nih. Gila, warga Tondano rame banget. Yang tentunya di saat ini juga ngasih wish di usia kemerdekaan ke-81 ini, berharap aja Indonesia semakin kuat ekonominya, semakin banyak lapangan pekerjaan untuk anak muda. Amin. Ya, kita doain sama-sama teman Pro 2, dan semoga generasi muda Indonesia bisa punya kesempatan untuk berkembang dan berkarya di negeri sendiri. Amin deh. Yang paling pasti katanya Reza pengen request lagunya Rose featuring Bruno Mars aja yang Apatsi Apatsi. Alright, yang paling pasti buat kamu yang masih pengen request, area tungguin di 0851-988-9797. Kasih tahu lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, plus kasih harapan kamu untuk Indonesia tercinta kita ini di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengerin lagu ini, terus udah gitu juga ngeliatin suasana-suasana di beberapa tempat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan sekitarnya, selepas menyelenggarakan upacara pengibaran bendera pusaka gitu ya teman Pro 2. Jadi salah satu hal yang bikin kita makin bersemangat gitu ya. Ya walaupun ini jadi reminder sekaligus trigger warning nih buat kita semua teman Pro 2, mengingat beberapa titik yang ada di Kota Manado juga kita tahu sendiri

ada abu-abu yang bertebaran juga, debu-debu dan polusi. Makanya sembari kita juga merayakan hari ini, jangan sampai lupa untuk tetap jaga kesehatan teman Pro 2 dengan pakai masker kemanapun kalian pergi dan beraktivitas. Ya paling tidak juga pakai sunscreen juga biar kamu tetap aman-aman aja, tetap mempunyai kulit yang sehat, cerah, cemerlang. Sambil request lagu yang kamu suka, karena hari ini pasti bakal nemenin teman Pro 2 di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist. Karena udah jam 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, jadi pastiin kamu jangan sampai ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka sambil spill wish kamu, harapan kamu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, teman Pro 2. Karena kalau kita ngeliatin dari serba-serbi yang ada tuh benar-benar punya ciri khas masing-masing sesuai dengan culture, kebudayaan yang ada di masing-masing tempat. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya teman Pro 2, di Minahasa Utara mungkin beda dengan kota Manado, which is begitu juga dengan beberapa wilayah lainnya seperti Kota Tomohon, Bitung, dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti jadi salah satu hal yang bisa dibilang kesamaan gitu ya teman Pro 2, yang mana banyak banget orang-orang yang benar-benar membagikan kemeriahan mulai dari upacara bendera tadi pagi, terus udah gitu juga ada yang udah saling adu siapa yang lebih dulu bangun pagi. Karena jadi salah satu hal yang cukup unik gitu ya teman Pro 2, karena kalau menurut aku upacara di jam 7 pagi tuh udah benar-benar proper banget gitu ya. Tahu-taunya ada juga yang upacara bendera di jam 6 pagi. Tapi gokil sih punya niatan untuk benar-benar ngikutin upacara bendera secara full dan tentunya juga dengan keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2. Karena kita juga harus memperhatikan kondisi fisik kita. Ya paling tidak ini juga bakalan jadi hal yang krusial banget, mengingat ada hal-hal juga yang harus kita siapin, terus udah gitu juga yang lanjut sama kerja di siang harinya. Ya ini juga bakal menjadi penentu untuk teman Pro 2 beraktivitas di sepanjang siang hari ini. Tapi kalau menurut Elsa Raisa yang udah gabung juga, Elsa Risa ya, yang lagi gabung pakai dari DM Instagram di @pro2manado2nya pakai angka di sini, Elsa Risa mau request lagunya It Gitaf katanya, yang featuring bareng sama Bang Hindia, yang Masih Ada Cahaya. Lagi dengerin Pro 2 FM sambil menikmati suasana di Kota Tomohon. Katanya mau kasih harapan untuk Indonesia di hari ulang tahun ke-81. Semoga kita semakin menjaga persatuan walaupun berbeda suku, agama, dan juga budaya. Jangan sampai nih torang pe perbedaan jadi alasan untuk terpecah. Tapi mari terus jaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keren. Yang paling pasti ini juga jadi reminder ke teman Pro 2, ke kita semua teman Pro 2. Dan lanjut lagi, masih dari requestan dari DM, biar kita gak bolak-balik. Ada Kevin yang kata lagi dengerin dari Amurang Minahasa Selatan. Wow, sepanas apa Minahasa Selatan, khususnya untuk Amurang di saat ini. Yang katanya Kevin tadi pengen request lagunya Aris Lesmana featuring Wisnu Santika, Yang Aku Harus Pergi. Kata di usia kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, semoga semakin sukses, pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat juga, dan kita lima berharap supaya orang daerah-daerah di Sulut semakin diperhatikan terutama dalam pembangunan dan kesempatan kerja for torang-torang generasi muda. Siap, semoga bapak-bapak pemerintahan yang ada di jajaran-jajarannya mendengarkan, semoga kita semua juga bisa dibilang semakin sejahtera di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Makanya ingat teman Pro 2, jangan sampai lupa untuk terus berusaha dan juga berdoa, terlebih khusus dengan kita semua, harapan-harapan yang ada di dalamnya di sepanjang 2026 ini dan seterusnya. Kita doain sama-sama yang terbaik untuk negeri tercinta kita dan juga untuk kita sendiri ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? 24 Hour Kids Music Station.

107.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Segitu aja dulu dari Billie Eilish with Love of My Life yang udah di request sama tadi siapa namanya, mohon maaf. Oh, ada Christina yang lagi dengerin Pro 2 FM, katanya pakai aplikasi RRI Digital. Ini stay tune dari Minahasa Tenggara. Gokil, jauh banget. Tapi yang paling pasti udah, selain request lagunya Billie Eilish, dia juga mau kasih harapan tentunya teman Pro 2 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Katanya semoga di usia 81 tahun kemerdekaan ini semakin damai dan juga masyarakatnya semakin kompak, apalagi katanya setelah beberapa hari terakhir kita mendengarkan kabar bencana alam terjadi di mana-mana, terus udah juga gitu isu politik yang enggak ada habisnya juga gitu ya. Semoga ini tidak menjadi hal-hal yang bikin kita terpecah, tetapi semakin bersatu hati untuk Indonesia yang semakin kuat dan juga tangguh. Amin. Karena tentunya ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar bisa dibilang kekhawatiran anak-anak muda gitu ya teman Pro 2, ketika isu-isu politik yang benar-benar terus-menerus kita dengarkan, kita baca, kita lihat. Dan tentunya ketika kemarin juga kita dapetin kabar adanya gempa susulan di NTT, tentunya sekali lagi kita semua berbelasungkawa, terlebih khusus untuk semua keluarga yang ditinggalkan karena ada korban jiwa juga gitu ya. Semoga semua yang terdampak bisa speed recovery dan semua yang berduka juga diberikan ketabahan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya semoga semuanya bisa aman kembali aja gitu ya teman Pro 2, karena kita juga benar-benar rindu banget melihat semuanya bisa terdistribusikan dengan baik secara merata, apalagi untuk bantuan-bantuan yang udah dikirimin dari pusat juga gitu. Tapi yang paling pasti buat kalian semua nih teman Pro 2, ini juga jadi salah satu reminder buat kita di tengah-tengah cuaca yang masih susah untuk kita tebak ya, walaupun bisa dibilang udah bakal ketebak bakalan cerah berawan, tentunya kita juga harus mempersiapkan segala persiapan kita ya teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 yang di sepanjang hari ini kegiatannya benar-benar full outdoor, ingat jaga kesehatan dengan meminum air putih yang cukup biar kamu juga bisa tetap terhidrasi dan tetap optimal kerjaannya, kinerjanya juga. Semoga deadline kerjaan kamu bisa selesai dan bisa merdeka dari deadline yang cukup bikin pusing, yang tentunya ini juga bakal jadi semangat buat teman Pro 2 menjalani sepanjang hari ini. Alright, next move, di saat ini kita bacain requestan dari WhatsApp aja dulu kali ya. Alright, saat ini kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah gabung. Di sini dari WhatsApp ada Denny, kita mau say hi dulu buat Denny yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Perkamil. Kita berharapan untuk Indonesia singkat justo kang, supaya semoga torang anak-anak muda berani bermimpi, berinovasi, dia menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi sekarang anak muda dengan segala ketertarikan dan juga minatnya, semoga pemerintah selalu kasih wadah supaya torang ada tempat untuk menyalurkan torang pe hobi, torang pe minat dan juga bakat, terlebih khusus untuk mengharumkan nama negara Indonesia di kancah internasional. Amin. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang kemarin kalau gak salah dari Menteri Parekraf dan juga Pendidikan memberikan informasi kalau di sepanjang 2026 ini kita juga bakalan dikasih wadah ya teman Pro 2, apalagi mulai dari sektor-sektor yang ada, kebudayaan dikolaborasikan juga dengan UMKM-UMKM yang ada, terlebih khusus buat teman Pro 2 yang tentunya juga punya minat dan bakat terhadap beberapa bidang tertentu, semoga dilancarkan dan kamu juga bisa dapetin informasi-informasi yang lengkap aja gitu ya. Dan FYI aja, semuanya secara lengkap bisa kalian search, browsing terus menerus dan update terus-terusan juga di rri.co.id, karena di situ lengkap banget teman Pro 2, kalian semua bisa dapetin informasi dari mana aja, dari dalam dan juga luar negeri secara merata dan tentunya anti hoax juga. Makanya kamu boleh share ke platform media sosial yang kamu punya. Karena ngomongin soal mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, kita tentunya juga sadar gitu ya teman Pro 2 Indonesia, terlebih khusus untuk insan-insan muda karya pop lokal juga yang akhir-akhir ini selalu menuai sorotan positif dari masyarakat luar negeri, kayak Agnes Mo yang kemarin ya teman Pro 2 bareng sama Anggun juga sih yang mengharumkan nama Indonesia bersama dengan jajaran-jajaran aktris-aktris lainnya juga, yang tentunya juga jadi kebanggaan ya untuk kita semua karena mereka juga bisa konsisten mengharumkan nama Indonesia, karena mereka tuh kayak selalu bangga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus-menerus. Bahkan kita tahu sendiri Nona ya makin kesini makin viral mulu, makanya sebagai musisi juga
juga yang aktif di luar negeri. Jadi salah satu hal yang bikin kita semua selalu berbangga karena karya-karya mereka selalu menampilkan sisi Indonesia di setiap lagunya, MV-nya, dan lain sebagainya. Makanya di saat ini katanya ada Randy yang katanya pengen request lagunya Nona aja, lagu debut Jo. Kalau boleh deh mau salam-salam for semua yang ada badengar, terlebih khusus hari yang lagi siaran, tetap semangat. Dan salam hangat Jo for semua yang merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Alright, langsung aja, this is Nona with Shoot, spesial buat teman berdua di waktunya Santai Siang.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.

Kita lagi singalong bareng sama Kunto Aji dengan Berani. Lagu yang kayaknya bakal ngasih semangat ke kita semua. Gak cuma semangat tapi juga keberanian untuk benar-benar bermimpi dan juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena FYI aja nih teman Pro 2, yang mana lagu yang dirilis di pertengahan bulan Juni yang lalu ini tuh jadi salah satu highlight yang cukup unik dari Kunto Aji. Kenapa? Karena dia yang sekarang udah melangkah ke fase berikutnya melalui single ini. Dan perlu diketahui juga, single pembuka dari album studio keempatnya ini yang berjudul Kuda Hitam dirilis tepatnya di tanggal 25 Juni 2026. Bahkan single ini katanya menjadi titik berangkat dari perjalanan baru yang menempatkan keberanian sebagai sesuatu yang sederhana namun penting gitu ya. Kayak beberapa bagian liriknya juga seperti tetap hadir, tetap menjaga, dan tetap memilih orang yang dicintai. Bahkan Berani juga adalah sebuah lagu cinta yang berangkat dari keinginan sederhana untuk tetap memilih, menjaga, dan juga menemani orang yang dicintai. Alih-alih membicarakan kecemasan tersebut sampai dan juga secara gamblang gitu ya, Kunto Aji itu memilih cara yang cukup unik di mana dia membungkusnya dalam sebuah lagu cinta. Gokil. Bakal kalau kita ngeliatin dari albumnya benar-benar overall gitu ya, lagu yang benar-benar jadi headline tersebut alias Berani ini memberikan beberapa bagian liriknya juga kayak sehancur apapun itu aku akan menjagamu. Dan kita mulai lagi dari puing-puing. Gokil lah teman Pro 2, yang paling pasti kalau mungkin kamu yang di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini justru ngerasa down dengan pencapaian kamu, terus udah gitu juga ada hal-hal kinerja kamu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yuk kita mulai dari awal aja teman Pro 2. Satu persatu kamu susun rapihin semuanya sampai ke detail-detail kecilnya juga biar kamu juga makin bersemangat. Sambil Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah gabung, karena kayaknya lagunya Kunto Aji yang Berani jadi closingan juga, mengingat dan juga melihat ini udah hampir jam 12 siang. Jadi pastiin kamu juga makin bersemangat untuk memilah dan juga memilih menu makan siang sambil ngeklaim semua voucher, semua diskon yang ada, karena kayak everywhere tuh benar-benar serba diskon. Diskon everywhere, jadi jangan sampai lupa teman Brodo untuk pilih makanan yang sesuai dengan mood kamu. Terus udah gitu juga imbangi aja dengan isi kantong, tapi kayaknya aman-aman aja deh ya teman Brodo, karena diskon kan di mana-mana juga gitu ya. Tapi yang paling pasti jangan sampai kamu skip aja, karena bakalan penting banget dengan segala kesibukan dan juga kepadatan aktivitas di sepanjang hari ini. Once again, terima kasih banyak ke teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu yang kamu suka, karena kita bakalan langsung closing sambil bacain requestan-requestan yang udah dirangkum juga sama Mimin Pro 2. Di sini kita mau ngucapin terima kasih buat beberapa yang udah gabung juga. Masih dari WhatsApp, ada Rina Tumiwa yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Talaut. Ih, jauh banget. Tapi yang paling pasti mau ngucapin selamat hari ulang tahun ya untuk Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kita berharapan sederhana, terlebih khusus untuk pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, torong sesama anak muda, semoga torong sama-sama semakin peduli dengan daerah-daerah kepulauan dan juga perbatasan. Semoga pembangunan dan pelayanan publik semakin merata, amin, sehingga semua masyarakat boleh mendapat rasa DPRT yang benar betul-betul merdeka. Oke, ini juga jadi harapan ya teman Pro 2 di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Alright, last but not least ada Johan yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Kawangkoan. Dia yang mau kasih ucapan for Republik Indonesia di ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap bangsa ini semakin rukun, ekonominya semakin kuat juga, dan masyarakat kecil semakin diperhatikan katanya. Dan mari kita terus saling menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja keras serta hal-hal yang bermanfaat. Amin. Yang paling pasti buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan, tenang aja karena Arya masih bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 sampai menjelang jam 3 sore, karena kita masih di sepanjang rangkaian waktunya santai siang. So don't go anywhere cause I will be right back. Dan kita sing along bareng sama beberapa hit single yang bakal nemenin teman Pro 2 menjelang jam makan siang di siang hari ini. Tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: This is 97.7 Radio FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1900.

kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: This is
1: 97.7 Rudu FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Wih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sekarang saatnya untuk teman perdua yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Karena kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun, plus memiliki data diri seperti KTP, punya kartu BPJS atau asuransi kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget untuk jadi peserta kategori putra dan kategori putri untuk Bintang Radio 2026 ya. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses link di media sosial RRI Pro 2 Manado, lalu buat dua video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalkan diri kamu, menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa untuk ajakin semua pengikut kamu untuk ngikutin Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa milih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado, tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftaran dibuka dari tanggal 10 sampai dengan 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi daftar sekarang juga dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 0853 4881 6664.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Hours, it's music station.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bareng sama Arya yang bakal ngebahasin semua teman Pro 2 dengan segala serba-serbi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun tepat di hari ini. Tentunya banyak banget keseruan, kemeriahan juga, serba-serbinya apalagi. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, kalau sekarang justru bisa dibilang kita mendapatkan perbedaan yang cukup jomplang antara definisi dari sebuah kemerdekaan menurut millennials, generasi Z, apalagi generasi Alpha. Apa aja kayak itu teman Pro 2, karena genap 81 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu pula kata merdeka ikut tumbuh bersama dengan setiap generasi di dalamnya yang tentunya juga berbeda-beda majemuk, ya kan. Dan bagi mereka yang hidup di masa penjajahan tuh bisa diartikan merdeka berarti terbebas dari kekuasaan bangsa asing, ya kan. Bahkan jalan menuju ke sana pun tidak lepas dari peran anak muda sendiri. Bahkan gagasan kebangsaan tumbuh di kalangan pelajar dan juga kaum terdidik, salah satunya lahir lewat lahirnya Budi Utomo dari lingkungan pelajar Sofia pada tahun 1908, yang tentunya bertahun-tahun kemudian para pemuda Menteng, pada saat itu Menteng 31, ikut menggembleng diri dan juga terlibat dalam setiap pergerakan yang ada, di mana menjelang proklamasi dikumandangkan. Terus sudah gitu juga kelompok pemuda pun gak luput dari mengambil peran gitu ya, dengan membawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bahkan anak muda jadi bagian dari cerita tentang kemerdekaan Indonesia yang tentunya terus menerus dibahas di setiap buku-buku pelajaran, entah itu IPS atau bahkan sejarah gitu ya teman Pro 2. Dan itulah yang bikin kita semua sebagai anak muda terlebih khusus selalu termotivasi dan dapetin semangat gitu dari sejarah perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Tapi ini teman Pro 2, ada salah satu hal yang berbeda ketika kita menanyakan arti dan juga definisi kebebasan, kemerdekaan dari Gen Z. Karena merdeka ternyata dinilai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan mereka, terlebih khusus punya kendali atas hidup sendiri, yang tentunya juga kita tahu sendiri mereka tuh benar-benar se-independent itu gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau mungkin kita ngeliatin segala sesuatu sekarang yang tuh benar-benar serba bikin pusing. Karena bisa dinilai juga ada cara pandang yang lebih dekat dengan keseharian generasi Z, di mana bukan soal perang atau perjuangan fisik, melainkan apa yang mereka temui setiap kali membuka handphone. Tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang sebagai pembeda dengan generasi Alpha sendiri. Karena kalau kita nanyain ke Alpha, jawabannya emang benar-benar tidak muluk-muluk, straight to the point banget teman Pro 2. Di mana ada beberapa yang ngasih tahu kalau misalnya kemerdekaan punya hubungan dengan satu hal yang mungkin terdengar sederhana bagi orang dewasa, yaitu kesempatan untuk meraih cita-cita yang mungkin sekarang juga bisa dirasakan gitu ya teman Pro 2. Ada beberapa batasan juga untuk mengembangkan entah itu minat atau bakat, potensi yang ada dan lain sebagainya, yang artinya juga bikin anak-anak muda zaman sekarang harus banting otak juga benar-benar se-brainstorming itu untuk mencari wadah menyalurkan minat dan juga bakat. Tapi ya kita doain sama-sama semoga sekarang juga dipermudahkan dengan wadah-wadah yang ada, terlebih khusus daripada pemerintah sendiri yang udah menyampaikan kepastian untuk semua anak-anak muda, terlebih khusus generasi Alpha di luar sana. Semoga makin semangat dan jangan sampai putus harapan kamu. Jadi yang paling pasti, silakan lebih dipoles lagi, diasah lagi kemampuan kamu dalam hal apapun itu. Selama positif, ya udah, digas aja ya kan teman Pro 2. Karena kita juga masih bakal gaspol bareng sama teman Pro 2 di waktunya santai siang sampai jam 3 sore nanti, dan udah nyiapin informasi-informasi terup to date. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM. Mana dong teman terbaik kamu?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh. Produk

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih, saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya, kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

Masih seru-seruan bareng sama Arya, di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Di siang hari ini kalau mungkin kamu yang masih jor-joran sama kerjaan teman Pro 2, ingat udah hampir jam 2 siang, yang artinya juga keseruan kita di waktunya santai siang tinggal kurang lebih sejam lagi ya. Jadi pastiin kalian semua stay tune terus, karena Arya juga masih bakal ngebagiin semua yang seru-seru kayak yang satu ini. Kayaknya juga bakalan jadi kabar bahagia buat teman Pro 2 di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu reminder untuk semua anak-anak muda di luar sana yang benar-benar bisa dibilang mendedikasikan waktu dan kehidupan kamu untuk penampilan. Karena bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang penting banget juga gitu ya teman Pro 2, yang mana ketika kita yang udah effort-effort kerja kalah sama yang namanya beauty privilege dan lain sebagainya, jadi salah satu hal yang justru bakal jadi bumerang alias bikin kita overthinking. Tapi jangan sampai teman Pro 2 kamu berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita tahu sendiri generasi Z sekarang tuh memandang investasi kecantikan tuh bukan lagi sekedar mengikuti tren musiman, tetapi bentuk perawatan diri yang mendasar alias jadi bare minimum juga gitu ya. Karena kesadaran finansial anak muda yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung penampilan yang bersih dan sehat setiap hari, ini juga jadi salah satu hal yang dijor-jorin sama semua anak-anak muda lah ya teman Pro 2 di luar sana. Mulai dari komitmen kuat terhadap kesehatan kulit atau skincare, terus udah gitu juga ditambah sama asupan nutrisi dari dalam tubuh, bahkan aspek kesehatan mental yang makin kesini makin disadari sama semua generasi Z dan juga anak-anak muda. Plus anggaran untuk prosedur estetik profesional, ini juga sebenarnya opsional juga sih, tapi kayak masih banyak banget orang juga yang memprioritaskan hal ini teman Pro 2. Dan tentunya menjaga gaya hidup aktif dan tetap sehat, ini juga jadi salah satu tren kesehatan, tren positif ya. Walaupun dibilang FOMO ya gak apa-apa lah ya teman Pro 2, FOMO positif mah kita harus bangga-bangga aja. Karena ya balik lagi, ini yang namanya investasi untuk penampilan diri sendiri itu jadi salah satu hal yang benar-benar harus kita prioritaskan juga gitu ya. Karena investasi kecantikan dan juga untuk looks kita bagi generasi saat ini tuh jadi salah satu perjalanan panjang gitu ya, untuk self love juga. Dan yang paling pasti selalu terpancar bukan lagi soal standar sosial yang benar-benar kaku, tapi kayak keunikan gitu ya, serta kesehatan personal yang membanggakan. Makanya juga gak heran kalau misalnya di setiap bulannya ada orang-orang yang selalu bikin resolusi untuk bisa punya pola hidup sehat, dan juga gak cuma pola hidup sehat tapi semuanya benar-benar diatur dari segi finansial juga dan lain sebagainya. So semangat buat yang masih kerja, jor-joran sama kerjaan, masih kejer-kejeran sama deadline juga, walaupun ini tanggal merah ya. Tetap semangat aja, karena Arya masih bakal nemenin teman Pro 2. So don't go anywhere, because I will be right back.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo sankawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telurnya. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hours, it's Music Station.

kalau dengerin lagu yang satu ini langsung bikin kita auto adem gitu ya. Terik sinar panas matahari yang makin kesini makin kerasa. Berasa tuh kayak benar-benar tengah hari tua gitu ya teman Pro 2. Maklum, udah mau hampir jam 3. Tapi yang paling pasti di sela-sela persiapan kamu nih teman Pro 2, jangan sampai lupa juga untuk melakukan beberapa hal yang tentunya juga ini bakalan bikin kamu makin aware sama kesehatan dari kulit gitu ya. Karena juga dengan pakai sunscreen dan reapply secara rutin, ini juga bakal bikin kamu makin sadar dan juga kulitnya makin sehat. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa untuk tetap minum air putih biar tetap terhidrasi aja lah ya teman Pro 2, karena sesuai dengan informasi yang disampaikan sama BMKG, beberapa wilayah yang memasuki musim kemarau terus bertambah pada awal Agustus 2026. Bahkan di tanggal 17 ini juga kita bisa ngerasain gitu ya teman Pro 2, hal-hal yang bisa dibilang jadi beberapa hal yang cukup lumrah ya teman Pro 2, terlebih khusus di musim kemarau, di mana BMKG sejatinya juga udah mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak dari kekeringan itu sendiri, yang mana juga data BMKG menunjukkan musim kemarau kini meluas di berbagai daerah Indonesia. Kondisi tersebut juga katanya dipengaruhi sama perkembangan musim yang terjadi bertahap sampai sejak April sampai dengan beberapa bulan ke depan. Well, kalau kita ngeliatin dari data yang dirilis sama BMKG, beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sejumlah wilayah Sumatera, bahkan sampai ke Kalimantan dan beberapa yang ada di Sulawesi udah memasuki kemarau teman Pro 2. Jadi beberapa daerah lainnya juga katanya mulai mengalami penurunan intensitas hujan. Bahkan BMKG juga sempat nambahin di mana puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus di mayoritas wilayah Indonesia. Jadi kondisi ini katanya bakal berpotensi meningkatkan resiko kekeringan dan juga kebakaran lahan. Tapi dari kepala BMKG Bapak Teuku Faisal memberikan informasi juga yang mana kondisi ini katanya harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat, nggak cuma beberapa jajaran-jajaran pemerintahan yang ada gitu. Yang mana kalau menurut BMKG sendiri, masyarakat perlu menghemat penggunaan air serta menjaga kesehatan selama cuaca kering atau kemarau. Bahkan pemerintah daerah juga harus diminta menyiapkan langkah mitigasi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, karena musim kemarau di 2026 diprediksikan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Bahkan BMKG juga memperkirakan pengaruh El Nino dapat memperkuat dampak kemarau sampai dengan beberapa bulan mendatang. Intinya tetap perhatikan aja teman Pro 2, apapun yang bakalan kita lakukan, persiapan-persiapannya sampai dengan perintilan-perintilan detail-detail kecilnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Intinya jaga kesehatan kamu dengan meminum air putih yang cukup.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

lagi asik-asik scrolling media sosial atau mungkin lagi chat-chatan teman pro 2, tapi ya ternyata handphone kamu tiba-tiba lowbat ya, yang tentunya ini juga jadi trigger warning ketika kita harus stop dari screen time, bukan hanya untuk kesehatan mata kita teman pro 2, tapi juga sampai ke mental-mental kita. Kenapa? Karena lebih baik kita membiarkan handphone kita ke charge ya, daripada kita harus menggunakannya ketika di charge, karena ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya sering dilakukan gitu ya sama anak-anak muda, tapi tentunya ini punya akibat yang fatal banget teman pro 2. Karena perlu diketahui juga ketika proses pengisian baterai ini tuh melibatkan arus listrik dan berpotensi mengakibatkan setruman dan dampak buruk lainnya jika kondisinya bakalan terlalu parah gitu ya. Karena selain berdampak pada performa juga, kebiasaan menggunakan HP ketika di charge ini juga berpotensi mengganggu siklus daya baterai secara keseluruhan, karena kebiasaan ini juga dapat membuat siklus pengisian baterai berjalan tidak optimal. Jadi gak usah heran kalau misalnya kualitas baterai kamu cepet banget ngedown, ngedrop, yang tiba-tiba langsung turun sekian persen dan lain sebagainya. Karena gak cuma itu teman pro 2, gak cuma handphone kita yang bakalan rusak, karena resiko bahaya bermain handphone saat di charge juga bakalan kita rasakan, di mana baterai menjadi panas, baterai cepat rusak juga, penurunan kinerja ponsel, bahkan potensi korsleting dan juga terbakar. Karena ini juga jadi reminder ya untuk kita semua, di tengah-tengah angin yang bertiup sungguh-sungguh amat kencang, kita juga sebisa mungkin memperhatikan apa yang kita gunakan, apa yang kita colokin juga di rumah teman pro 2. Jangan sampai kita lupa untuk mematikan konfor, mencabut colokan listrik dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal juga yang harus kita gunakan dan juga kita perhatikan, biar kita juga tetap bisa aman di tengah-tengah situasi dan juga kondisi seperti saat ini. Tapi reminder nih buat teman pro 2, kalau mungkin sekarang juga kamu yang baterainya udah terlanjur ngedrop dan tentunya bisa dibilang harus mendapatkan perawatan intens, ya langkah baiknya kamu juga meminimalisir penggunaannya aja gitu ya teman pro 2, karena bisa dibilang sekarang tuh handphone jadi salah satu teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Semuanya, kerjaan, urusan kantor, urusan sekolah, kampus, semuanya tuh, bahkan komunikasi sekarang juga kayaknya bakalan terasa kurang kalau nggak ada handphone. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja, terlebih khusus buat kalian semua yang di handphonenya belum punya aplikasi RRI Digital, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa bikin kamu dengerin program 1-4 di seluruh Indonesia, nikmati semua konten-konten seru dan menarik yang ada di RRI Net. Karena abis ini juga Arya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman pro 2 yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang edisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, karena udah hampir jam 3 sore. Dan stay tune aja terus, abis ini Lydia bakal nemenin teman pro 2 sampai jam 7 malam di Sore Ceria. So kita ketemu lagi nanti. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun teman pro 2. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita ketemu lagi nanti. See you and have a good day.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Iya, kembali ke dari kawasan Puncak Tikala. Sore hari ini menemani teman Pradua ya, bareng Lydia Ekaristi. Selamat sore dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya. Selamat ulang tahun Indonesia. Yang pastinya kita seluruh masyarakat Indonesia di hari ini lagi pada happy banget ya. Semangat banget, terus rasa perjuangannya tuh lagi bangkit banget nih teman Pradua ya. Tuh, kata Lin-Lin Sans, merdeka ya. Ayo teman Pradua, sore hari ini sore ceria hadir menemani kamu spesial di tanggal 17 Agustus sore ini. Dan akhirnya bulan Agustus udah tiba, apalagi tanggal 17-nya udah tiba teman Pradua, dan sekarang juga udah sore hari. Pastinya aku yakin teman Pradua sedari pagi tuh udah agak sibuk juga ya, untuk mempersiapkan diri, ada yang upacara ya, ada selesai upacara pulang di kompleksnya atau di lingkungannya tuh teman Pradua lagi bikin lomba-lomba. Karena emang di Manado sendiri tuh pada rame banget. Aku juga tadi dari daerah Paniki ya, menuju ke sini ada beberapa kayak lorong-lorong kompleks-kompleks tuh yang bikin lomba-lomba 17-an ya. Sebenarnya hari ini teman Pradua bukan cuman soal merah putih yang berkibar, lomba-lomba seru atau makan kerupuk, lari kelereng ya, yang bikin perjuangan kita berakhir gitu ya. Tapi juga tentang rasa bangga kita adalah bagian dari Indonesia yang saat ini terus tumbuh dan juga bergerak maju. Buat teman Pradua yang sore ini masih di rumah atau yang lagi rehat sejenak dari lomba-lombanya di sore hari ini atau baru pulang dari upacara, emang upacaranya pagi teman Pradua, tapi nongki-nongki ngopi-ngopinya itu agak lama, jadi pulangnya sore gitu ya. Atau masih di jalan nih, lagi persiapan mau penurunan bendera di hari ini ya. Kita bakalan temenin kamu sore hari ini teman Pradua, pastinya sampai jam 7 malam bareng Lydia Ekaristi. Kita sama-sama merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita bakalan seru-seruan pastinya dengan lagu-lagu hits buat teman Pradua ya sore hari ini. Aku juga bakalan menemani kamu yang hari ini lebih memilih gak ikutan lomba karena mungkin lagi kurang sehat gitu ya teman Pradua. Jadi di rumah aja tenang ya, bakalan terus semangat dan pastinya vibes kemerdekaannya bakalan terasa. Selain aku bakalan puterin juga lagu-lagu yang pastinya membangkitkan juga semangat kemerdekaan kita, aku juga bakalan berbagi informasi yang masih tentang 17 Agustusan ya. Nanti bakalan aku balik lagi teman Pradua. Aku juga udah live TikTok ya buat teman-teman. Spesial deh di hari ini yang pengen request boleh gabung dan kasih tahu kira-kira 17 Agustus hari ini kamu lagi pengen ikutan lomba apa nih teman Pradua.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Produ FM Manado.

Ya, teman berdua, kalau kita ngomongin soal yang namanya Hari Kemerdekaan, pasti vibes-nya semangat banget ya. Selain dari OOTD-nya, OOTD gitu ya, outfit of the day-nya yang merah putih banget gitu, teman berdua, yang melambangkan keberanian dan kesucian ya. Terus perintilan hiasan-hiasannya ya, belum bendera-benderanya, yang pasti juga kita harus lebih memerdekakan hati dan kehidupan kita yang ngasih. Apalagi untuk di umur-umur kita nih, lagi perjuangan banget nih, teman berdua. Untuk teman-teman yang lagi kuliah gitu ya, terus lagi mikirin banget dengan skripsinya ya, yang baru lulus sekolah, yang mungkin sampai hari ini juga lagi cari kerja dan belum dapet gitu ya. Aku doain ya, selepas ini kalian bisa dapetin apa yang kalian inginkan ya. Bisa merdeka lah istilahnya versinya kamu ya. Nah, sore hari ini kalau kalian pengen request, boleh banget teman Pradua ngasih tahu kira-kira lomba apa yang pengen banget kamu ikutin ya di hari ini, lomba 17-an. Terus kira-kira kamu tuh pengen merdeka dari apa sih, teman Pradua ya? Dari kenangan masa lalu kah? Karena menurut aku banyak banget pasti teman Pradua yang belum merdeka dari kenangan masa lalu. Ayo ngaku ya. Oke, aku mau sama-sama dulu teman-teman yang lagi tontonin kita di TikTok juga. Selamat sore buat kamu ya, yang udah mampir-mampir juga. Tadi ada sempat Kak, siapa tadi ya? Aduh, bentar-bentar aku cari ini. Oke, dari Kak Lindinsan Merdeka ya buat kamu ya. Kok gak request sih? Buat Kak Jane, Ibu Kati, merdeka. Udah merdeka kan dari masa lalu, Kak. Buat film semangat, Kak, apa wajib menaati suami yang gaji di bawah UMR? Aku tuh bukan mama dede ya sayang ya. Tapi udahlah ya. Tapi menurut kita yang namanya menaati ya orang yang kita udah pilih jadi kayak imam kita gitu, teman Pradua, ya menurut aku wajib ya, gak ada salahnya. Dan emang harus gitu ya, mau dia punya gaji apa enggak, itu menurut aku ya. Kakak aku nih, senior aku, Kakak Hermanto nih, aku lupa nih nama panggilannya siapa nih, karena rekan kerja udah bertahun-tahun yang lalu deh. Semangat kakak ya yang ada di Makassar ya. Sehat selalu. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, dari WA, W.A. Jadi inget anak-anak wartel. Iya, zaman dulu ya kak ya. 2009 katanya, terima kasih Pradua FM udah menemani waktu remaja. Salam dari Ankara, Turki. Wow, jauh ya kakak ya. Emang nyampe sana kita ya. Seneng banget kalau udah sampai sana kak. Jangan lupa ditap-tap layarnya juga ya guys ya, supaya jangkauan kita lebih banyak lagi. Cileh ya. Tai-tai, halo Mbak Lydia, mau request lagu Dearly Dave. Kuat. Iya, emang kita harus memang dikuat-kuatin aja gitu ya Tai-tai ya. Oke, kamu tungguin aja. Ada Lin-Lin San, Taylor Swift, I Just. Oh yes. Oke, nanti aku pilihin ya. Kayaknya cocok banget juga diputerin di bulan ini ya. Thank you Lins, thank you. Kamu gak kerja kamu hari ini Lins? Gak BA kamu hari ini, gak kerja gitu. Iren 7, Indonesia udah merdeka tapi teman aku belum merdeka dari kenangan mantannya. Tuh kan, kayaknya memang aku kepikiran banget deh buat teman-teman yang di luar sana yang emang belum merdeka dari masa lalunya gitu ya. Sebenarnya sih bukan harus menghapus ya, tapi minimal merdekalah ya kamu yang memang masih terjebak dengan yang namanya masa lalu. Tapi gak usah dipaksakan, pelan-pelan aja ya. Namanya juga perasaan ya, hati ya, memang agak sedikit kadang mengalahkan logika gitu teman Pradua ya. Oke, ya Kakak Hermanto, lihat mau request lagu apa aja, yang jelas tenarnya 2018-2019. Nanti aku cariin ya kak, kira-kira apa yang hits di tahun segitu, aku puterin ya. Jangan lupa download RRI Digital ya semua, ada Play Store dan juga di App Store ya. Walaupun ini tanggal merah, kamu kerja ya Lins ya, jangan bolong-bolong kerjanya. Ada Mbak Awas si ponakan belajar coding, jadi baru bisa kerja. Oh gitu, aduh luar biasa nih. Kamu gak belajar coding?
Iya. Oke deh, teman-teman, udah yang lagu requestannya udah aku bacain, pasti aku puterin ya. Dan buat kamu nanti kalau baru bergabung, langsung aja gabung dan kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin. Dan yang paling pasti sih teman pro 2 ya, kasih tahu kira-kira lomba apa yang pengen banget kamu ikutin di 17 Agustus ini. Dan sekalian kamu pengen merdeka dari apa sih sebenarnya? Karena kan kita punya masing-masing tuh punya kayak keinginan ya, keinginan sendiri. Ya, kalau aku sih aku pengen merdeka dari pikiran overthinking, karena aku tipenya orang kepikiran banget gitu teman pro 2. Dikit aja kepikir, hal-hal kecil aja kepikiran. Kayaknya aku harus belajar untuk enggak overthinking. Jadi aku pengen merdeka dalam hal itu deh kayaknya ya. Oke, kita dengerin dulu beberapa single yang udah di request sama teman pro 2 ya. Tetap di sini di 97,7 FM. Teman terbaik kamu Lydia masih bakalan kembali buat teman pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Eh, kita mau Pro 2, thank you banget karena gak ada semua masih setia dengan Pro 2 pada teman terbaik kamu. Makasih juga untuk teman-teman yang sampai sekarang masih tontonin kita dari TikTok ya. Jadi buat kalian yang pengen tonton yang kamu dengar, boleh langsung aja beralih ke TikTok, TikToknya Pro 2 Manado ya. Aku juga tadi udah buka sesi request buat kamu spesial di tanggal 17 ini. Walaupun emang sebenarnya kalau sore tuh jarang banget kita buka sesi request, tapi karena 17 Agustusan, buat kamu yang pengen request, boleh langsung aja gabung di sini. Kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu request, sambil kalau pengen ngasih tahu kira-kira lomba apa nih yang pengen kamu ikutin ya, dan kamu pengen merdeka dari apa. Kalau aku kan aku udah kasih tahu dari overthinking, karena aku orangnya tuh lumayan sih merengga para-para amat ya, lumayan overthinking gitu teman Pro 2 ya, tapi masih dalam taraf normal aja gitu ya, gak terlalu berlebihan. Tapi aku pengen merdeka aja deh, gak pengen kayak overthinking, kayak mikirin terus overthinking. Aduh, kayaknya aku tuh belum merdeka dari laler ini ya. Tuh, aduh, bahaya banget sih kita tuh kalau buka pintu studio terus dia masuk, dia udah gak mau keluar gitu teman Pro 2, kayak betah banget. Nih teman-teman di TikTok pasti pada lihat dia lewat kesana lewat kesini ya, karena bahaya sih kalau misalnya ini laler kayak seseorang yang mungkin cuman datang dan pergi dalam kehidupan kita. Bener gak sih teman Pro 2 ya? Ketika kita buka pintu hati, dia tuh sembarangan masuk aja, keliling-keliling gitu teman Pro 2 ya. Ketika kita udah seriusin, dia gak tahu udah keluar dari mana tuh teman Pro 2 ya. Gimana sih? Emang bisa hati disamain sama laler gitu teman Pro 2 ya. Ya udahlah ya, sore ini kalau kalian pengen request langsung aja gabung aja dari TikTok, gabung dari WhatsApp kita di 085190889797. Aku tungguin dari Instagram Pro 2 juga di @pro2manado, 2-nya pakai angka, boleh banget sambil tap-tap layarnya biar makin banyak yang gabung di sore hari ini. Aku yakin juga banyak teman Pro 2 yang lagi pada sibuk banget, mungkin kantornya, kompleksnya, terus apalagi ya, lingkungannya gitu ya, atau sekolahnya lagi bikin lomba-lomba, jadi emang lagi pada sibuk banget. Thank you semuanya ya. Di sore hari ini juga teman Pro 2 ya, ada jadwal dan rangkaian untuk masih dalam rangka 17 Agustusan ya, untuk jadwal penurunan bendera merah putih ya pada sore hari. Teman Pro 2, upacara penurunan sang merah putih dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada sore hari pukul 17.00 waktu setempat, diawali dengan pertunjukan kesenian pukul 15.30 ya. Dan prosesi hikmat ini dipimpin oleh pasukan pengibar bendera atau pusaka atau paskibraka, dan dilanjutkan dengan kirab pengembalian bendera ke tempat penyimpanan ya. Sedikit ngasih tahu untuk jadwal penurunan bendera di Istana Merdeka, pastinya teman Pro 2 di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Udah aku ngasih tahu tadi bahwa ada pertunjukan kesenian rakyat, hiburan dan hiburan persiapan gitu ya. Kemudian di jam 17.00 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan inti upacara penurunan bendera sang merah putih. Dan di 17.45 waktu Indonesia Barat ya, ada kirab pengembalian bendera pusaka dan juga teks proklamasi ya. Yang tadi enggak upacara mana nih teman Pro 2 ya. Begitu juga dengan Sulawesi Utara ya, ada prosesi penurunan bendera teman Pro 2 di provinsi kita juga Sulawesi Utara gitu ya.

0: Okay, teman berdua, nanti aku bakalan balik lagi untuk menemani pastinya kalian semua yang udah request nanti aku bacain ya. Oh iya, udah ada yang gabung ya. Maaf, aku baru lihat. Bleb, The Rain kak, dengar bisikan. Dengar bisikanku. Itu enggak, kak. Tapi kayaknya udah nggak bisa deh karena udah terlalu lama. Nanti aku cek dulu ya. Aku cek dulu kalau bisa, nanti aku puterin. Kalau nggak bisa, ada lagu lain nggak kak? Yang mungkin di 2019-an ke atas gitu ya, yang bisa aku puterin. Lagu nasional dulu kak, Tanah Air. Oke, nanti aku puterin lagu nasional dulu deh ya, sambil aku cek dulu untuk apa? Untuk The Rain-nya kalau bisa aku puterin. Tanah Airku Tidak Kulupakan ya. Pengen itu ya, kakak Ableb. Nanti aku puterin ya. Kalau gitu teman berdua, kalian langsung aja kasih tahu requestannya kamu. Nanti Lydia masih bakalan balik lagi dengan bacain requestan kamu. Selain itu juga aku bakalan ngasih informasi yang masih seputar dengan 17 Agustusan hari ini.
1: Setiap saat
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, film edukasi, video blog milik para vlogger.
1: Flash Info.

Iya, teman Pradio masih ngobrolin soal 17 Agustus hari ini ya, yang kita merasakan kemerdekaan dari tahun 45 ya, hingga hari ini boleh berumur 81 tahun untuk Indonesia sendiri ya. Dan saat ini teman Pradio telah berlangsung ya upacara penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2026 di lapangan Sparta Tikala Manado. Dan kalau kalian penasaran pengen nonton, bisa nonton aja di YouTube di akunnya RRI di YouTube ya. YouTube-nya RRI Manado, teman Pradua ya, karena kita live juga untuk siaran penurunan atau upacara penurunan bendera merah putih di sore hari ini ya. Dan pastinya Lydia masih bakal temenin teman Pradua hingga menjelang jam 7 malam ya. So, tetap di sini aja di Pradua Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa Gedung Putih, kantor kepresidenan Amerika Serikat, hingga tahun 2016 masih menggunakan peralatan usang seperti disket dan lainnya. Sebagai negara yang terkenal telah memproduksi sejumlah peralatan militer canggih seperti pesawat nirawak hingga alat penyadap komunikasi super kecil ala NSA, Gedung Putih Amerika Serikat merupakan salah satu gedung pemerintahan yang cukup ketinggalan zaman. Pada 2015, Wi-Fi Gedung Putih dilaporkan tidak cukup cepat untuk melakukan streaming video di internet. Selain itu, menurut artikel yang ditulis The New York Times pada April 2016, pegawai Gedung Putih baru mulai mengganti teknologi usang seperti telepon genggam BlackBerry hingga disket dengan teknologi baru. Padahal, kedua peralatan itu sudah lama ditinggalkan oleh warga sipil. Menurut pengamat Gedung Putih, fenomena itu terjadi karena birokrasi rumit dan membuat sulit proses pengadaan serta penggantian peralatan kantor yang telah lama usang dengan teknologi baru. Karena setidaknya ada 4 dewan dan badan yang harus memberikan persetujuan untuk mengganti sebuah disket di Gedung Putih. Namun dalam 2 tahun terakhir, kantor administratif kepresidenan Amerika Serikat itu telah mulai aktif mengganti peralatan usang dengan teknologi baru. Sejak 2016, karyawan Gedung Putih telah mengganti BlackBerry dengan iPhone, disket dengan flash disk, merasakan Wi-Fi cepat, serta beberapa barang usang dengan teknologi baru lainnya.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

kayak itu Mopo Radio pastinya kalian di menjelang malam hari ini ya, menit ke-34 lepas dari pukul 5 sore gitu ya. Walaupun memang mataharinya udah redup banget ya, udah mau memang kelihatan mau menjelang sore hingga malam ya. Bentar lagi atau yang di daerah kawasan udah mulai kelihatan sunsetnya tadi gitu lama peradua ya, atau baru mau kelihatan ya. Yang paling pasti dimanapun kalian berada, kita bakalan terus menemani kamu ya, yang lagi merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang juga tadi sempat nonton mungkin di seputaran Tikala untuk penurunan bendera teman peradua ya, upacara penurunan bendera tadi. Nah, kayaknya itu adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu di bulan Agustus ini ya. Selain itu juga teman peradua, untuk kamu kaum muslimin dan muslimah, hari ini azan maghrib akan berkumandang di pukul 17:54 dan segera kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami untuk semua teman peradua ya. Jadi pastiin tetap station di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan di Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Hey, kita mau berdua, thank you banget karena kalian masih standby dan dengerin kita di 97.7 FM dan mungkin lagi dengerin juga dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Di tanggal 17 Agustus 2026 ini mungkin ada dari kalian yang masih di tempat perlombaan gitu ya, untuk kita sama-sama mensyukuri gitu ya, memeriahkan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Merdeka. Menjelang malam hari ini aku masih bakalan temenin kamu sampai jam 7 ya. Bakalan terus update informasi untuk teman Pro 2 ya. Mungkin juga spesial di tanggal 17 ini ada harapan dari teman Pro 2 di usia yang ke-21 untuk Indonesia. Harapan yang mungkin Indonesia bisa makin aman, pendidikannya bagus, kemudian lapangan kerja semakin luas. Khususnya untuk anak muda ya, lebih banyak kesempatan untuk berkembang lagi ya. Tapi harapan itu gak harus selalu sesuatu yang besar sih teman Pro 2 ya. Walaupun kita hanya meminta atau berharap yang kecil aja, tapi dari kecil itu yang bakalan bisa menjadikan harapan yang besar ya, yang menjadikan dampak yang besar gitu maksudnya untuk sekitar kita, bahkan pun untuk Indonesia secara keseluruhan.

ya. Ada mungkin yang ingin semua bangsa Indonesia sehat-sehat, dijauhkan dari segala musibah ya. Kemudian soal pendidikannya cepat lulus gitu teman perdua, skripsinya cepat selesai, cepat dapetin kerjaan yang kalian impikan ya. Pokoknya semua hal yang sedang kita harapkan, semoga juga ya yang terbaik untuk Indonesia di usia ke-81 ini ya. Yang mau lipat sih aku masih bakalan denger teman perdua ya, temenin kamu juga sampai jam 7. So tetap di sini di Perdua Manado, teman terbaik kamu.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

Okay, teman berdua putih abu-abu dengan bagaikan langit ya. Bikin suasana malam hari ini makin lebih happy dan pastinya semangat di hari kemerdekaan Indonesia ke-81 ya. Tapi sayangnya teman berdua untuk sore ceria udah mau jam 7, jadi aku sekalian mau pamit ya. Dari ruang dengar teman berdua, thank you banget karena udah dengerin kita juga. Dan selamat melanjutkan aktivitas kalian ya di menjelang malam hari ini. Semoga semangat kemerdekaan selalu kita ingat, kita lakukan juga teman berdua ya. Melakukan hal-hal kecil yang pastinya berdampak besar bagi diri kita, lingkungan, dan bahkan bagi Indonesia ya. Sekali lagi Lydia ngucapin selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia ya, teman perdua. Hari ulang tahun ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga semuanya juga tetap bersatu ya, walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu, satu Indonesia. Dan pastinya semua yang lagi kita jalanin sekarang ya, semua hal yang mungkin bisa dibilang dinamika kehidupan di Indonesia ini ya, kalau emang ada sesuatu yang harus diperbaikin ya, kedepannya pasti diperbaikin sama pemerintah. Percaya teman berdua, dan terus kita mendoakan pemerintah kita ya, yang paling pasti yang anak-anak muda ini harus memberikan dampak yang lebih baik dan pastinya positif buat negara kita Indonesia ya, merdeka ya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman berdua ya, tapi tenang aja, nanti dijaga malam juga kalian bakalan terus semangat. Nanti ada Vika yang bakalan temenin teman berdua. Pasti lebih seru-seruan lagi ya di malam, di jaga malam nanti ya. Kalau gitu Lydia pamit, selamat menjelang aktivitas kalian, selamat menjelang malam, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian teman berdua di malam hari ini. Bye-bye.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Hours, Kids Music Station.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Selasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senar Merdeka, mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Ada Edi Taman nemenin lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu ya MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya, tentunya ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Ditemani sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu nemenin lo dulu. Sebelum gue banti, bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke.

merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi tentunya di malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah ikutan lomba apa aja? Boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue. Ngomongin soal lomba-lomba ya hari ini udah lo lakuin. Karena tadi ya, tadi pagi, tadi siang gitu gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Flash Info. Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini, harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
3: Flash Info.

0: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD. Tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Senang banget rasanya bareng aku lagi Vika Hamzah yang bakal nemenin kamu di Cozy Night edisi kemerdekaan. Sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti pastinya di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan setelah seharian kita tadi merayakan kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sekarang saatnya kita balik lagi nih di Pro 2 Manado. Buat ngapain? Buat nge-chill bareng dong pastinya, ya enggak? Kita dinginin suasana, kita turunin tempo nih setelah seharian penuh dengan hiruk pikuknya ya kan. Mungkin untuk yang ASN ada yang upacara, untuk yang libur hari ini mungkin ikut lomba gitu ya di daerah kamu sendiri gitu kan. Pokoknya macam-macam pasti aktivitasnya di hari ini gitu. Mungkin ada yang nonton juga penaikan dan penurunan bendera gitu kan di kantor-kantor pemerintahan ya kan. Kayak misal di kantor gubernur atau pun di kantor Pemkot ya kan, itu ramai banget juga gitu dan lumayan bikin capek nggak sih. Nah makanya di momen 17 Agustus ini aku pengen ngajak kamu ngobrol-ngobrol aja masih berkaitan dengan kemerdekaan juga gitu ya. Jadi balik lagi di 17 Agustus ini hari ulang tahun Republik Indonesia gitu kan, pastinya identik dengan kata merdeka dan merdeka ini juga digemakan di mana-mana nih di hari ini, benar nggak? Tapi pernah gak sih kamu kepikiran, apalagi di fase adulting kayak sekarang gitu ya, di fase dewasa sekarang, kira-kira apa sih arti merdeka yang beneran kamu rasain? Karena merdeka zaman sekarang itu kayaknya rasanya bukan cuma soal lepas dari penjajahan masa lalu gitu ya, atau iya juga nih, penjajahan masa lalu dengan mantan. Ya intinya bukan cuma penjajahan di masa lalu, di masa lampau, di yang ada di buku sejarah kita gitu ya. Tapi kadang-kadang gimana kita bisa merdeka dari segala macam hal-hal yang meresahkan di masa-masa dewasa ini. Contoh kayak overthinking, atau merdeka dari tuntutan ekspektasi orang lain, ya kan? Atau sesederhana merdeka pas bisa istirahat tenang di malam hari tanpa beban pekerjaan. Nah makanya malam ini di Cozy Night kita bakal ngobrol santai soal merdeka versi kita sekarang. Makanya buat kamu yang mau gabung, mau cerita momen apa aja yang paling bikin kamu kira-kira ngerasa merdeka di minggu ini atau di akhir-akhir ini juga boleh gitu kan ya. Atau sekedar mau kirim salam juga bisa gitu kan. Boleh langsung aja kirim-kirim salam ke Pro 2 Manado ya. Boleh di WA Pro 2 Manado di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797 gitu ya. Langsung aja cus. Atau misal mau lewat DM Instagram Pro 2 juga boleh, DM TikTok Pro 2 juga boleh. Tapi sementara kayaknya aku belum bisa live TikTok dulu ya, karena ada trouble gitu kan. Gak apa-apa ya, dimaafin ya. Jadi kamu-kamu bisa bergabung aja lewat RRI Digital. Boleh menyapa-nyapa di RRI Digital ataupun juga lewat WA tadi yang aku bilang di 0851-9088-9797 ataupun DM TikTok atau juga Instagram. Boleh banget semuanya ya. Jadi buruan. Dan sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam lagi, yuk kita dengerin playlist yang satu ini.

0: Eh, kamu tuh, soli aja tuh jalan di kampung, dorang sobeking kok teh. Semua ada jembatan loh, torang. Mah, rupa-rupa ada kendala tuh. Minta oleh apa tuh DP kendala?
1: Iya noh, memang pembangunan infrastruktur itu nanda cuma dari pemerintah. Torang le masyarakat mesti aktif. Rupa ikut musyawarah, kontorang jaga le tuh fasilitas yang so ada.
0: Oh, begitu. Mar, kira-kira kuah cuma mau tunggu pak pemerintah ini?
1: Ih, mesti ada torang peperan le. Misalnya, torang sebagai masyarakat mesti mau ikut awasi supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kong, apa le kang? Ah, kong kalau tuh jalan so jadi, tuh infrastruktur so jadi, jangan sampai lupa torang jaga supaya nyana cepat rusak.
0: Oh, berarti mesti bama palus kuak kang ini dari masyarakat.
1: Betul itu, infrastruktur yang baik kan hasil dari kerja bersama. Masyarakat dan pemerintah memang mesti baku topang.
0: Oh, kalau begitu manjo dang. Torang wujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan peran aktif masyarakat. Karena kalau sama-sama, torang boleh bangun masa depan lebih baik.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Happy 724, Roger. Send to maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Kembali lagi bareng aku Vika Hamzah di Cozy Night edisi kemerdekaan. Dan karena berhubung juga ya, sekarang masih hari kemerdekaan juga, makanya topik malam ini memang pas banget nih dibahas di penutup hari kemerdekaan ini, ya gak sih? Topiknya apa? Nah, buat yang baru bergabung gitu ya, barangkali ada yang baru tune in gitu kan, baru sempet karena baru selesai beraktivitas. Halo-halo, thank you banget udah gabung di sini. Apalagi yang mungkin masih di jalan gitu, pengen buru-buru dengerin. Aduh, aku tersanjung deh jadinya. Jadi topiknya masih berkaitan juga dengan hari ini ya kan, hari kemerdekaan gitu ya. Nah, makanya aku mau ngajak kamu nih buat kayak mikir gitu ya, karena di fase adulting atau fase menjadi dewasa sekarang, kira-kira apa sih arti merdeka yang beneran kamu rasain gitu ya. Karena kalau merdeka zaman dulu jelas merdeka dari penjajahan gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa kita alihin ke merdeka dari rasa males, merdeka dari overthinking sama diri sendiri, atau merdeka dari diatur-atur sama orang lain ya tanpa ada batasan yang jelas gitu kan. Merdeka dari menjadi people pleaser, merdeka dari tuntutan ekspektasi orang lain gitu ya. Atau sesederhana merdeka dari segala kegiatan yang menjerat kamu hari ini gitu ya. Makanya kalau misal kamu punya pendapat, punya cerita-cerita gitu kan, atau mungkin mau cuma titip-titip salam aja gitu ya, mau menyapa-nyapa aku aja, boleh banget juga langsung aja gabung di Pro2 Manado sekarang. Bisa di RRI Digital ya, di RRI Digital juga aku udah on gitu kan, jadi bisa ngebales kamu. Kalau misal kamu ninggalin komen, boleh banget di situ ya. Ataupun boleh juga di WA Pro2 Manado, duanya angka itu mah TikTok ya. Di WA Pro2 Manado di 0851908897977, ataupun boleh juga DM TikTok Pro2 Manado, atau juga boleh DM Instagram Pro2 RRI Manado gitu ya. Nanti akan aku bacain. Dan sekarang udah ada pesan yang masuk nih di WhatsApp Pro2 ya, teman Pro2. Jadi malam ini ada Rian katanya di Kleak. Katanya, Kak Vika, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia. Selamat ulang tahun juga untuk kita semua ya, bangsa Indonesia. Cia ilah. Kata Rian nih, kalau buat aku katanya arti merdeka sekarang tuh sederhana banget sih, Kak. Pas bisa ignore notifikasi grup kerjaan ya, tanpa rasa bersalah. Menurut aku udah merasa merdeka banget sih itu dari beban pikiran. Ini sih kemerdekaan versi corporate ya, versi budak korporat gitu. Buat Rian dan seluruh teman Pro2 yang budak korporat nih, setuju banget ya. Karena di zaman yang serba cepat ini, bebas dari rasa cemas, rasa anxiety atau overthinking, itu juga salah satu bentuk kemerdekaan emosional yang mahal banget gak sih harganya, ya gak? Karena di masa atau di fase dewasa ini kan, salah satu kegiatan main core activity kita itu kan bekerja gitu. Nah, kadang-kadang rasa stres, terus habis itu juga kecemasan dan lain-lain, itu datangnya juga dari pekerjaan ya kan, entah dari deadline, entah dari drama sesama teman kerja, entah dari drama presentasi gitu ya, atas ide-ide kita atau program-program kita gitu kan. Itu juga merupakan salah satu yang menjadi sumber keresahan kita di masa dewasa ini, benar gak? Banyak dari kita yang tiap malam masih kepikiran target besok ya, atau sibuk ngebandingin pencapaian hidup sama orang lain di media sosial, ya kan? Padahal, gini sih teman Pro2, ketika kita bisa menerima diri sendiri apa adanya, terus habis itu stop caring atau berhenti peduli sama ekspektasi orang lain yang gak masuk akal, adalah langkah awal sih untuk bisa meraih kemerdekaan diri, gitu. Karena kamu berhak menentukan jalan kamu sendiri tanpa harus selalu ngikutin standar keberhasilan orang lain. Itu kalau misal kamu ada kecemasan ketika membandingkan diri dengan orang lain ya. Nah, makanya kalau misal urusannya sama target kerjaan dan lain-lain, pastinya kita harus tetap memberikan totalitas gitu ya, untuk bisa deliver kerjaan kita dengan baik gitu. Tapi kalau yang udah di luar itu kayak drama sama teman kerja dan lain-lain, udah deh, mendingan merdekain kamu sekarang juga ya.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda samering torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota ding lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago bahat TikTok. Ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Flash Info.
2: Flash Info.
1: Flash Info.
3: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan sebagian orang juga mengakui bahwa aroma tersebut dapat menenangkan. Jadi sahabat kreatif, apa kamu salah satu yang menyukai petrichor?
1: Flash Info.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

masih di Cozy Night sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Masih bareng aku juga, Vika Hamzah, yang nemenin malam kamu, Senin malam kamu, edisi kemerdekaan ya. Dan sekarang aku mau bacain lagi pesan-pesan yang masuk ya lewat WhatsApp. Dan kali ini ada Caca di Sario. Caca yang merupakan teman perdua juga nih katanya bilang, "Kak Vika, aku mau juga dong share tentang kemerdekaan versi aku." Boleh banget Caca, silahkan. Katanya kemerdekaan versi aku di minggu ini tuh pas bisa rebahan di kamar yang bersih, nyalain AC sambil dengerin lagu favorit tanpa ada gangguan. Rasanya dengan gitu aja semua tenaga yang terkuras langsung terisi lagi. Jadi langsung recharge ya. Definisi merdeka kamu itu valid sih, dan juga cozy banget ya, pas banget juga sama segmen kita di malam hari ini nih Caca, Cozy Night. Kadang seringkali kita juga lupa kalau bisa memiliki waktu dan ruang pribadi untuk istirahat tanpa gangguan. Itu juga merupakan salah satu atau sebuah kemewahan juga ya kan. Karena kemerdekaan itu gak selalu harus berupa pencapaian besar atau kebebasan finansial gitu ya, yang melimpah ruah. Gak mesti kayak gitu. Hal-hal kecil kayak yang tadi disebutin Caca aja udah bisa jadi suatu kemerdekaan buat diri kita sendiri. Bisa punya ruang aman buat jadi diri sendiri, bisa istirahat saat lelah tanpa dijudge males, dan juga punya waktu buat ngerawat kesehatan mental diri sendiri, atau bisa punya waktu untuk treatment kecantikan, ya kan? Itu juga merupakan bentuk kemerdekaan yang nyata yang sering kita abaikan, ya kan? Makanya, nah, ngomongin soal kemerdekaan dan juga kebebasan mengekspresikan diri nih teman pro 2. Belakangan ini kan juga lagi ramai banget ya soal musisi dan artis Indonesia kita, Agnes Mo, yang sukses go internasional selain juga di dunia musik, tapi juga merambah ke dunia acting nih di Hollywood. Salah satunya dia itu mengisi serial Reacher, ya kan? Ada yang ngikutin gak serial Reacher? Nah sekarang kan udah masuk ke season 4, season 4, nah Agnes Mo itu mengisi peran di situ barengan juga sama artis senior kita yaitu Anggun. Keren banget gak sih? Atau juga ada juga nih musisi baru Indonesia, musisi baru lokal kita yang punya gaya nyentrik kayak Naikila. Nah, harusnya kan kita bangga ya sama pencapaian mereka nih. Apalagi Naikila juga keren banget bisa ngebawa genre musik baru gitu ya di dunia musik Indonesia, di belantika musik Indonesia. Dan sayangnya aku nemuin beberapa head comment atau judge comment yang menurut aku mengarahnya ke negatif gitu kan. Sama juga ke Agnesmo juga begitu. Nah harusnya itu kan kita bangga ya sama pencapaian mereka, tapi sayangnya masih banyak banget yang sibuk judging, nyari kesalahan, head comments kayak yang tadi aku bilang, atau malah ngejatuhin kesuksesan mereka gitu kan, atau kayak crap mentality juga gitu ya. Nah, gimana kita mau ngerasa merdeka kalau sesama kita, sesama bangsa Indonesia juga gitu kan, masih suka ngejatuhin sesama, atau malah ngejatuhin sesama perempuan gitu ya, atas keberhasilan dan pilihan gaya hidup mereka. Padahal sebenarnya kalau dipikir ya teman berdua, merdeka yang sejati itu adalah saat semua orang termasuk kita perempuan nih, bebas berkarya, sukses, dan pastinya jadi diri sendiri tanpa harus takut dihujat, benar gak? Dan di tengah rutinitas padat kita nih, memberikan hak tubuh dan

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Alinka Vistina dan Dresden Grusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Fika Hamzah di jam-jam terakhir menuju Cozy Night ya, walaupun masih setengah jam lagi sih. Dan masih ada chat lagi yang masuk nih ya di WA Pro 2 Manado malam hari ini. Kali ini datang dari Kevin di Tikala. Nah, katanya Kevin, Kevin ini nanya sebenarnya, katanya Kak Fika, gimana sih caranya ya biar kita gak gampang merasa terkekang gitu, katanya, sama rutinitas harian yang terasa membosankan. Karena aku ngerasa susah banget merdeka dari rutinitas harian. Buat Kevin dan teman-teman Pro 2 juga yang merasakan atau mempunyai pertanyaan yang serupa gitu ya, kuncinya sebenarnya ada di cara kita sendiri nih buat merayakan hal-hal kecil. Ini serius, penting banget. Kita harus belajar bersyukur sama hal-hal kecil dan juga belajar merayakan hal-hal kecil. Belajar happy gitu sama hal-hal kecil ya. Karena kemerdekaan itu sendiri tuh bukan destinasi akhir di mana hidup kita bakal bebas dari masalah sama sekali gitu. Tapi kemerdekaan adalah pilihan sikap kita setiap hari buat ngambil kendali atas hidup kita sendiri. Paham gak? Caranya gampang, mulai dari berani berkata enggak untuk hal-hal yang menguras energi kamu dan gak ngasih impact positif buat kamu. Terus juga bisa berani mengambil keputusan demi kebaikan diri sendiri, sampai memberikan apresiasi atas usaha kecil yang berhasil kamu lewatin, apalagi di hari ini atau di setiap harinya lah intinya. Gitu. Semoga menjawab ya buat pertanyaan dari Kevin. Jadi gimana kita memanage-nya sih sebenarnya? Balik lagi ke diri kita. Dan ngomong-ngomong soal, masih soal hari kemerdekaan gitu ya, dan juga perayaan, seperti yang tadi aku bilang, kita harus merayakan hal-hal kecil. Nah, ini ada kaitannya juga. Jadi kamu kira-kira pernah kepikiran gak sih, teman berdua, kenapa perayaan kemerdekaan di negara kita itu identik banget sama lomba-lomba seru, perayaan-perayaan seru gitu ya, yang diwarnai dengan lomba kayak balap karung, panjat pinang, atau makan kerupuk gitu. Kenapa gak cuma sekedar parade aja gitu kan ya, parade formal kayak upacara gitu ya. Jadi ternyata tradisi lomba 17-an ini tetap bertahan karena kemerdekaan itu terasa paling dekat ketika dirayakan bersama lewat kebersamaan dan juga gotong royong. Seperti yang aku bilang tadi, merayakan hal-hal kecil. Nah, dengan kemenangan-kemenangan kecil dari lomba-lomba ini gitu ya, apalagi misal dicapai dengan kebersamaan dan gotong royong, itu jadi lebih terasa gitu momennya, lebih terasa kemerdekaannya. Makanya bahkan tiap lombanya tuh pun punya makna filosofis yang dalam banget juga buat kehidupan sebenarnya, teman Pro 2. Contoh, panjat pinang. Ternyata itu melambangkan jatuh bangunnya perjuangan buat mengibarkan bendera di puncak. Lanjut, ada balap karung, itu ternyata menggambarkan perjuangan hidup di mana saat jatuh kita harus bangkit lagi dan bangkit lagi terus. Dan yang bergerak pelan pun juga belum tentu kalah, siapa tahu bisa menang. Sementara lomba makan kerupuk mengingatkan kita juga kalau kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan emang butuh usaha dan juga kesabaran. Dan juga pastinya strategi dong, ya kan? Untuk bisa menang lomba makan kerupuk itu gak cuma sembarang gigit-gigit aja, ada strateginya juga. Nah, itulah. Sama kayak kehidupan kita sehari-hari. Jadi perjuangan kamu ngelewatin rutinitas ya, apalagi ini pertanyaan Kevin tadi ya. Dan juga tantangan hidup itu adalah bentuk lomba pribadi kita sendiri gitu, teman berdua. Dan sekecil apapun progresnya, itu pantas buat kita rayakan. Jadi jadikan setiap malam sebagai momen untuk melepaskan seluruh ketegangan sehingga kamu bisa menyambut hari besok pastinya dengan hati yang lebih lega.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: This is 97.7 Pro 2

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Gak kerasa ya teman Pro 2, udah 2 jam aku nemenin kamu di Cozy Night edisi spesial Hari Kemerdekaan ke-81 ini. Dan semoga obrolan malam ini bisa mengingatkan kita semua ya teman Pro 2, kalau merdeka itu dimulai dari dalam diri sendiri dulu. Seperti merdeka dari cemas, merdeka dari tekanan, dan merdeka untuk bahagia dengan cara kita masing-masing. Dan thank you banget, terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah nemenin aku di malam hari ini, yang udah dengerin dari tadi, baik dari rri.co.id ya, audio live streaming di website, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya yang udah ikutan berbagi cerita di WhatsApp gitu, atau yang mungkin dengerin juga lewat radio di mobil ya, di jalan. Pokoknya semuanya setelah ini selamat beristirahat, siapin lagi energinya buat besok, karena besok udah mulai masuk kerja lagi, mulai aktivitas lagi, benar gak? Liburnya udah cuman hari ini doang gitu ya, jadi siapin energinya, oke? Dan aku Vika Hamzah, mohon izin pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, pokoknya merdeka. Dan jangan lupa stay healthy, stay happy, and stay hydrated, jangan sampai kurang minum. Dan jangan lupa sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Good night and bye.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: It's Music Trap Day.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 17 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara menambahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Odo Mando yang kami produksi melalui Nasa Pembas Sumber Pembas FM. Bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan dari puncak tikalah, terima kasih kami. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, Info Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infipop.id ini ya. Nah, ada bendera yang sempat tak terbentang pas kibraka di Rangkas Bitung siap sigap mengatasinya. Nah, momen pengibaran bendera merah putih pada acara HUT ke-81 RI kemarin di alun-alun Rangkas Bitung sempat diwarnai kendala kecil. Saat hendak dikibarkan, bendera terlihat tersangkut dan tidak langsung terbentang sempurna. Namun tanpa panik, salah satu anggota paskibraka dengan sigap memutar badannya untuk membenarkan posisi bendera hingga akhirnya merah putih berkibar dengan sempurna. Usai bertugas, para paskibraka pun mendapat semangat dari pelatih dan juga pembina. Wah, sat-sat banget dia, keren sekali. Oke, itu informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya teman Pro 2. Ada bentuk kesetaraan upacara HUT RI ke-81 di Belitung digelar tanpa pakai tenda nih, mantap. Nah, upacara HUT ke-81 RI kemarin di Stadion Pangkailalang. Nah, Tanjung Pandan Belitung digelar tanpa tenda peneduh untuk pejabat maupun peserta. Seluruh peserta mulai dari pejabat, aparat keamanan hingga masyarakat berdiri bersama di lapangan terbuka di bawah terik matahari. Dan Bupati Belitung yaitu Joni Alamsyah Hidayat mengatakan konsep tersebut dihadirkan agar tidak ada sekat antara pemimpin dan juga masyarakat. Menurutnya momen ini menjadi bentuk kebersamaan dan kesetaraan dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI. Wah, respect banget nih sama gebrakannya. Mantap, mantap, mantap. Dan itulah informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian Info Pro 2 dari aku. Masih tetap stay tune terus dengerin di Naza Mumpas Info Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ya.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.